Yo, udah ngarin baik kali kan ambar kado algaran ulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

0: kam dawo nyumo koni uite me yal eye witness pe
1: ale aku William gumbala atah arat semalak mong gak tahu begu dapo yang kan gan ngobar pun nguling mar bandai night ka bar pun dapo ga bing ra table ya workshop chama na leng ra elpa par pichiste katuan na berdeng bala neng ra wanda wina Wednesday morning meraban merchant gatur ka bing ra pro merchant wanda na pro Dengan elperang, kalau apa yang ni jual pernah berada di kap airport na, terutama dengan belah perum lain kam. Amar mah waiting na, waktu dah perum kat mana waiting. Kadu ada tu urupan na itu lain lak kam dah ni.
0: Yo, saya ni aku Andrew guru, kalau bicara mana happen mah, lewat mana waiting jam, kacau dan belah aja nang dan akan dengan apa kuliwan, hanya dengan apa tu pelim. Pek konjangan, macam mana pernah kau alangkan dan bican? Apa lo mana perikcuan?
1: Orang ini nak perikcuan, dengan ni adalah apa nak kau tahu orang ber, but part of dapur ni kalau tak boleh luka nak kau ni, apa yang berite? Terus mana apa yang hanya yang ada part? Kadang ni kan ni kalau orang yang melihat dan kau orang berita orang, memang cik maju mana yang berting? Ada ramun apa terus pengajian ada ramun ni kalau orang, okay kan single, cuma ni balai berita, dengan melihat dan berada dengan berite. Oleh tulak kam perlu tahu dua belian tahu.
0: Biarlah dan mial tu nangal, nangalam dan deramnya dan kau napa, balik mana paling, mesti kalem. Deramnya mial tu nangal, uite balik kanan. Hanya mana saja, hanya mana saja. Balak marik jangan diperingat dengan napa, marik jangan sebenar ni dalam kau matanya. Biarlah makam, hanya mesti kalau orang itu pernah kau mahu jemun, hanya deramnya. Anak kalau yo kah, unjung kurungan tu unjung, napa melayu Ireland tu lah tu, bijan tu lah tu ramai yang nyangalam, kerja nak, siapa yang nak pernah aku bijan itu ni, betul betul ramai ni, nak orang nyanyi ni, berapa, lekan mungkin jumpa orang orang drama.
1: Dah makan ni gam, mail dot mungkin turut mungkin aja, kan mail cakap ntaran kan yang orang, awak cakap orang, kat mana aku ni kat yang belanja.
0: Kat jam jenal, kat long tu mungkin. Ingkaran mana witness tak punya taika mial mah ingkaran mah, ingkaran maklok ngaji mungkin bapa mungkin napa yang pemerintah long temanan jalan terbaik pun aku dalam belanja pangan, wicang mak punya dengar yo ya dalam kap mak kaman rane napa mungkin berumur mungkin kait mungkin kaman aku, tiada pemerintah maruin jutan tiada berum nama mendengar aku berumur menjalang mak kaman rane sebelas tak awang ah, itu kan main umur.
2: We'll be back looking for you, aliens.
0: You get a dark and dark. You might have a radio edit for me.
3: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolong Radio.

Ngara Johnny ngarpi je. Yo ngara rula kama dola dao te aku mata mata. First ngai dola establish. Dola nya mata mata nya. Ka dola ngana purun ina na yora. Ka mari ngana purun ku dola wanganya. Dola nya mata mata nya. Ka ngurungunya work turun na wala dola out station. Mata mata ngura. Kaya aku nyangga itu lah, ngayam balik cangan apun ini nanya ya gora, ka ngarpi jingura, ngara ya aku darah ya gora, aduh lah ngara wang ya gora, aduh lah ngai wang aja ngoni, main mabuk mak tiro bungkang ngang aku yukari itu lah dao, itu lah kuri ringu dao, dia aku ngoni ngai first established itu lah air station, mata mata, ka dia lah dawa iruna, ka you listening radio, 88.9 FM.

0: Yung radio donji.
1: Wanja, yura ke wang ana wiri rakai. Ngara parle morong. Tiale di ir kalang orkan ninan. Mr. America. Mudi kan ngunda yura ke wangan Port Moresby, New Guinea. 1977 lo. Kadual ngunda yura kai ya.

0: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yongle Radio 88.9. Manmak.
1: Yo dan mi dovulo nga ma biar mak tao.
2: Gamin ko na. Baman na. Arok ka na ni pun na na puliwa na kuya pa ka na rangil na. Rangil na pa ngat liwa nga.
3: Iyo eh.
2: Burum burum. Betul lah kan. Wei, nama jengkar. Mak jarung ya mak. Wangal. Aku minta mak.
4: Nee,
2: kemana yang jaga perawat? Mana dah ya? Mak tinggal belakang ya family sekolah nabi. Jaga burum. Kui yang ada belakang ya orang kau. Kamai pal. Iya. Jaga aja orang kau. Abi pernah perlu dari kau after school, dari arup tala karun tala kor, bukan muang atau ada orang kau ini. Pala ya arup tu nale. Kunda mana perlu pula apa ni lalu na, mangaja kunda brown, apa ni kau cait. Mangaja tik mangaja. Irungu ni mana special mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni lakar, nama ngucimir mangaja kunda. Abi beli rabe rekonda. Wapa nana perlu ni mana angkara berala kupai orang ni mana kupai direktur ni mana. Biar kupai nangka ni. Kamal wapa nangka ni belakang nangka ni. Nak kuna kam daramu ya aku. Minta urutku chicken jamah meru. Chicken ada lala jamah. Abi punya takkan berpola berpria merajalah orang ni apa man. Felicity, aku, Teka. Felicity, kata kebi. Teka. Felicity, kata Miss Ross, yo. Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri amri Teka. Walau yang kata, walau ni, wikkan yang anak pun kulali, ka, drink, nangkap pun nanti ka, balanya, biskuit nananya. Baru nana, baru-baru, flower kuruk tu nol, balangku. Biri pula-pulinya, wakin ngu. Kok tu nolong apa kau mampu ni? Lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa ni? Kau orang nak perlu nolong nak kap. Albera perlu kapu anda ramenya le. Albi, pamat kan? Saya kau orang yang pun kau cipung pun aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah ngerti minyak ni golong lah mai yang lah pola teka mereka ngerti minyak kalau ngerti minyak umur aku nak pokok betul golong lah cerita minyak ni nana pernah lihat ipola dia cipu ngerti aku berakal punya kali mana pun kita mau ngerti minyak ngal ngerti minyak ngerti minyak eh nak aku nak pokok betul lah biar
4: wakai.
2: Nak kau mana aku nak pukul meter ni, nak aku pukul meter. Betul, dia nol. Ella nol nama. Kalau ngau di cemer dia. Ella nol nama ni. Kalau Ella nak talakar punya nama. Maaf, kalau dia kan mungkin berani berani berani punya. Dia kan mungkin berani. Kita ngat tu eh mar cemer, tu eh berengal ya cemer taruk. Dia mau kau taruk.
3: Jadi aku berani berawang.
2: Ni, macam yang melayar, berana, berana, berana, berana, berana.
4: Mampu tu mampu jual lelong, macam.
2: Walalah yang uli. Tapi ada jual malang untuk tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angkat nak pun gaya orang uli, repo. Gol, enam beri.
4: Yeah.
2: Main macamnya, wah. Ko, nomor ko. Angkat macam pesa cara ber. Apa yang jinjai nolak? Kawan kan anak pun pernah waktu otter nolwanik. Apa berle?
1: Tar.
2: Beran kamu ni kata enak. Kau finish tak? Kau anak pun pernah lecaran. Amari tinjau nak kawan nolak otter nolki.
4: Iya.
2: Berle otter nolak. Anu yang mereka cerita kabel cara nama muka yang mereka. Kawan minyak anu yang pulang ke nama dia.
4: Oh.
2: Berle nolak. Berle. Warin minyak kang oleh, pengalap pengalap pol merin pol bapa kay. Maru minyo le ka next day ka school ngora na na minyo le. Ngara ko bian le pokko mar te te ka ngai. Pa mal. Ngara ni bin chulo ro dar pa ma.
4: Mura ka le ko jo tarain.
2: Biwa le ko ir na ngai wa ngai jo miak to ngai ngai ni miak ko ip na. No no to ya pokko mar te bin ka na wala pokko mar te. Ngai ni wa ka ma te bro wuttu na benara na. Ngara ni ngai ya wa ko mo da pa ma ni bin chulo. Bet, mamla. Tar pun print itu kena ya kakaknya nak. Bangai itu orang kaya ngai ngai. Kalau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana for multi grade kena. Mari orang. Ngai macam apa kau ngai jabra dan dicek. Okay, who won? Begin lah. Kebaya mamla. Apa je nang kata aku ya kata orang budget pun ya. Ni buka. Ni, mana dia?
4: Nampak tak?
2: Nampak tak?

0: Joo, tämä on The Interview. Joo, tämä rainjana tätä on rakkaan piermaktaa. Paman ove.
1: Joo. Pongor vangan jaura jirkkaala. Vangan on jää. Under that big tall tree. Jolku, jolku. Jakan mä näin. Arne maru. Tuolla on naakko tää plastikkaamaan. Arakko makkaru tuolla bukkuna ngakkaru tiemme. Why? Eka toka na morka pre. Ni. Te ango ta wala ngala na jo ro ro te ngo no te kuru tu tap. 1 2 3 4 Ko tuola ta la ora ri pya. Hmm. Ngala ko ko ta ra mer ngala ya ka ngala ya pir ka ro ka tu ta na ta ka tu nya. 20th September 2016. Ta bara lo ka ro pa ma na 3 2 o'clock na ka ke. Chor ngala ngala o ta nya na na. Ya na ka ka ra pri da ngala cha na na. Da la la ta na na. Pri ta ngo ro ro win na ma ya ta ka. Ko ti ngo bo la ba. Na ho to ngala nya ro win na ma. So are you? Ka kam ba ra yo. Pe na da ya ra ma ra ka ngala. Atuan yang paling ngeteka, kalik ngan yang marak karik. Tuh, belok kalik ngan. Angun yang paling ngeteka, ngan yang akan nawi. Nawi, ya na. Ya, kumbro, nawi. Kau ngan apa-apa. Kau
2: ngan apa-apa.
1: Ngan apa-apa, ngan apa-apa. Ngan apa-apa, ngan apa-apa. Ya, itu, ngan apa-apa. Bapak, jangan perlu ngan apa-apa. Kau ngan apa-apa, tau. Kau ngan apa-apa, ngan apa-apa. Kolong le, kuhur buat lah kamera. Kang apa? Tahu. Nak kang apa? Eh, muktera. Saya found muktera. Mak wangan ada lo. Perlu. Mak, paman nak perlu school. Paman gol belakang jabam. Kol nak perlu le. Finish tak? Mesti nyerap tu nak perlu shop tu lah. Kula, mana kau wangan? Madu. Anak pengalaman mana ada lo lah. Unyian nak perlu ngat tu shop. Tara na ora. Takunya na pergunta ara na ora. Katuala ni record jenga ora. Kadil cina. Mulang ngulo start ninge teng balang ni education center na adult education center na. Teng nya la. 1 2 3. Katuala na lele. Point sen am rentara ora. Na bele ga child care center na ngai teng bala. Muni na pergunta wa ngam rentara ara me na noi. Gol male.
2: He.
1: Pa tang ni na nya. Mana kata wang ni? No ya. Workshop kata wala balik ni nursery. Unyi anak pun gue aku technical school ya aku.
2: Yeah.
1: Balik anak pun post primary orang gue. Unyi 10 gue. Yeah 10 gue kalau pun gue na. Unyi school. Post primary wala lelakanya. Kata unyi gue ngora. Emily wang kalau pun na. Unyi wang anak pun gue kaya adult education center. Unyi lingar yang hati ni. School ada orang la, tinmiri ni orang la, belang la. Paling mungkin macam ni, aku kan work experience ko, literacy jama. Taruk, jor ku taruk, orang hati ni jama. Literacy center orang la. Mungkin aku hati ni first pun dia jama orang. Yo, golongan apa orang le? Tak kalau dia paman,
2: agak aja tem.
1: Golongan apa orang le? Spinach, macam shop li. Rupiah ada berapa? Ada pentingnya. Aku, mana perlu?
2: Nalen.
1: Tuanlah, urulana. Unda kadelnya? Iperan dah, macam ni. Iperan dah. Kalau yang berlalu, panik kita berjalan kita ke anak, berungal permeriu.
2: Nih,
1: bolak kerja. Panik kita juga nak ada kulit juga nak ada pentingnya kan.
2: Wah.
1: Ngata lepas mana berdrink kabur.
2: Kabur.
1: Lau ina beri wang kan amat cina beri cerminal teh karo. Tiang apa langsung beri kesim teh karo. Tang kata orang kata teh karo. Telo pan bapu melil yulunganya. Beri kau ko binural. Bagaimana lah? Berangi pun teh karo. Mil minyak yulunganya. Ali dia yang nak berungu kayul. Kalan ini.
2: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini berungu hidanya. Kalan yang nak berungu kanya. Kenapa? Mula kaya lo, anu malah berkat orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nik tu ni? Banyak berukur tu ni, ni kalau mix, banyak berukur ni benda ni nik kau dah nanya. Aku pula ni macam ni, ni kaya kau dah nengar kula, berlumur, kuku dah nengar kula, nengar ni, kuku yang nengar ni, jor banyak pula nik lah. Orangnya nungguaja, aku pun tak pemimpin cula. Be, mamla. Tak pemimpin cula, kau naya kakaknya nak. Bangai lewang kaya ngai ngap. Aku, why? No, no, mari, kau nak rimsabir, kau rimsabir. Mana for multigrade kau ni? Nabi. Mari, kau ni. Ngai mati ngapa kau ngai jabra dan dicek? Okay, who won? Begin. Kabeh, mamla.
3: Hello. Ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra marjin nawal nawangal kali binga.
2: Murukanya.
1: Rakuanga. Jo mar mayanwa. Kali binga kangurukanya. Niwanga anting bin. Murukanya.
3: Jo. Tuan jadaw ngay tulakam. Ngame no pina baru marabu mar. Rakal mar miringoy hilpay. Ngay pa miringoy ngarakal. No yu yakoy babaral ko. No ngurwang ngur yakoy ngur.
1: Partika.
3: Merdeka merabu mar baru mari rakal kaya pak berengu
1: yo orden meramakin bicar di beli orden meramakin ini yang ura meramakin jual kaya orden umar meramakin yang ura bingu jindar nama dana al baru kulun ngur balanya guru ngur al baru di celang dalgo mari ya aku tara mari bagi barang ini. Ya, aku terangkan jangan kalau tuan buman. Buman kalau tu beli gulun beli kalau kurir pun, tak amala darpo. Darpo mera buman badar. Ya, kul kemangal mera macin. Mar mera darpo. Kul kelar dah lembarat. Mera bukan dengan mera kalau ngayil pa. Apa baral? Aku miring aku. Mere macin mera ngoni. Wardenan mera macin. Darla mera nangal. Kalau mere baru lecalang dalgo, pikir mera. Kalau darpo, dau mera. Walaupun malah daripada guruk malah malah balar ini di malah ini marma, malah malah macam guruk kalah. Walaupun malah macam ini balar dahwin, balar ini udah balar yang kapu bayu. Kalau yang kalau tuan mai, ni aku tu pun mau dari ur, yang kalau malah malah dari orang ini kan jalan malah malah nguru, kan jalan malah malah nguru ini balar dan balar utur lah. Balar ini kacur malah utur malah di kayu wanden, ama mari ini muka utur. Angai muka wanden kan kau dalungir pada cur bicar dalungir kau angai wanden kau belum madang oni wanden balaut turna ngurudi al madaut turi di bicar dera kau ingu belen ayik ke madang bayung itu naik mulan na bayung umar mada bat rakun kau ngal rakun na belen kalau madang karper mada makar madang kaya ngalal kalau alwan na madang karper dubuk na mada kaya marngoyan. Indi balanya nak kon ngundai kandare kon tangge indi balanya pala mala macin ko kan nang aing ko pa aya ngara makar pala mala macin den bara na lain nap nayan kuno kan mala macin ka kandar ngungi en men melakan ali dia ngi en mere ali nan melakan ko pang en men ka men makan melakan kado bokpolo sili ke bai ngomadang. Kado bokpulo jan-jan tur melakan kurukangal kan dar ngol beli bar kumiliter wang aja. Kado luang kanyinan kado bokpulo belum melakan ni kurukangal wang alen lah. Muda gumir pada bumer muda gumir belum jan-jan melakan kurukangal ruminan. Pikir jadar nak dapat melakan dangal malam makin kurukangal wain dah malam makin dal kurukangal mai pikir napor. Kalau nak rako kau kau lenyalan malam baru lemurung dual baru. Wandenan mala, wandenan yal bala dobok tu, la dobok patuang angul warang, la bala macin mit mit tu, la nak kena mazal mial kemana indal, pikir la nak permacin malang, kan ye inde baru la unamir, tulen beli, kung kayar muka lenyalan ulan dalih, beli tu ngayan mala, yang lenyalan kanjar dal, bala nyawan nama dang kanjar dal militer, angul mala dari yur bala nak permacin mit mit tu awalal, nak pernya kena angul na. Mit-mit tur na belen, malah kutar na. Kutar, naran kan burum din warg tur na na permacin. Warg tur na birangay kungal na lukanan, gurupan minan. Wangang unang-unal, gurupan minan, barkway kungal na na permacin. Mit-mit tur na lukanan. Kapikir na alkan na dal, duay miringun malang malakan bicar wangan ni. Wain na, dumal, dal madany miyalk mada, bicar malangkan. Duay miringun malang, rakalang nga kawalit pati pala, papa miringun ako. Kabalanya.
4: Hai, Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hemsburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Jungle Radio.